0: Boker ada.
1: Gimana sih
0: ada
1: caranya ya?
0: Tuh pengaturannya di bagian call tuh, kata KDS Portrait.
1: Pengaturan di call, iya, dari setting phone. Sumpah apa gue, aku juga gitu ah ya, nyalain begituan biar orang-orang gak pada telepon-telepon aku.
2: Iya betul banget gitu. Mana gak ada yang bisa telepon? Jam berapa nih?
3: Masih bisa sih.
2: Coba contoh. Nanti tebak lagunya gini ya. Jadi akan dibacakan lirik. Kita tebak lagunya.
1: Mau surprise.
2: Iya kan nanti tinggal beda lagu. Oh iya,
1: iya mau surprise ya. Ini karena aku bacainnya detail si lagunya ini.
3: Apa satu lagi kita multiguess aja ke sahabat suara yang di TikTok.
1: Multiguess maksudnya gimana?
2: Gimana caranya?
3: Kita akan random. Kita tiba-tiba, mereka kan pada komen nih, pada tap-tap segala macam.
2: Boleh.
3: Tiba-tiba kita langsung kolekin. Tapi kalau ada telepon, ditelepon.
2: Oh, gitu. Boleh. Boleh, coba.
3: Tapi kita lagi ini dulu, telepon dulu. Kalau saya telepon nggak bisa,
1: tampaknya masuk sini. Tuh.
2: Kayaknya masuk nih, ada ya?
1: Iya.
3: Siapa nih?
1: Astagfirullah, 1 juta lupa ada.
2: 1 juta. 1 juta lagi, 100 ribu lagi. Bentar lagi besok kita kedatangan sosok spesial.
3: Kita telepon dulu aja.
1: Astagfirullahaladzim.
2: Oke, udah ada? Oh, ada penelponnya. Oke.
1: Halo. Gina udah lemes ini.
2: Halo.
1: Halo.
4: Iya, halo.
2: Good morning.
4: Good morning.
2: Siapa nih?
1: Ini hai. Dengan siapa, kakak?
4: Dengan Retno di Depok.
1: Kakak Retno di Depok. Kakak Retno kalau pagi suka ikutan yang suka ikutan request lagu ya?
4: Iya.
1: Iya, akhirnya kita berjumpa di telepon. Ini pertama kali ngobrol sama kita.
4: Iya, tadi aku request lagunya Kino sama Gina.
2: Oh, kamu yang request?
1: Terima kasih.
2: Ada ucapan yang mau disampaikan?
1: Kita bacain loh. Iya boleh. Kita kan gila-gila hormat loh. Ya gila-gila hormat, gila-gila ucapan.
4: Oh.
1: Mau ngucapin apa ya nih
4: anniversary kita? Ya.
1: Iya.
4: Semoga sama wa.
2: Amin.
4: Iya. Nambah momongan ya.
2: Amin. Gua sih aminin aja.
1: Aku enggak amin lagi gimana tuh?
2: Ih, udah 1.100.000 likes ya. Besok bakal ada siapa?
1: Sumpah aku udah lo, Retno maaf ya, aku lagi gak
2: fokus. Sorry, fokus.
4: Pak Kino sama Gina, anniversary-nya pas banget sama tanggal anak aku ulang tahun kemarin.
2: Serius?
1: Wow, happy birthday anaknya Retno.
2: Siapa namanya?
4: Iya, namanya Bagus.

0: itu dia.
1: Oke, okay, fokus ya. Untuk yes, sama-sama. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh, jadi anak amin, berbakti, jadi kesayangannya orang tua, selalu bawa berkah buat keluarga.
0: Amin. Oke, okay, sekarang ini waktunya
2: doa yang sama ya.
0: Amin. Amin.
2: Ya Rabbal
0: Alamin.
1: Amin, amin.
0: Ini adalah tantangan untuk Retno. Retno harus menebak ini lirik lagu dari lagu apa. Oke, okay? Siap ya?
2: Iya, siap. Mudah-mudahan bisa jawab ya.
1: Oke, okay. Amin.
0: Kiri kanan ikuti irama lagu. Semua

0: hanya memperhatikan saya. Terbiasa dari dulu.
1: Ah, dah tu.
0: Itu dia.
2: Apa ya?
0: Boleh dikasih clue?
1: Cluenya adalah udah go internasional.
0: Iya.
1: Indonesia, musisi Indonesia tapi go internasional.
2: Cowok cewek ya?
0: Cewek.
1: Cewek.
0: Ada beberapa orang, 4 orang.
1: Ya, ketahuan dong dulu.
0: Ya, iya.
2: Yona ya.
0: Yang mana judulnya?
2: Kiri. Tadi coba dengerin lagi.
0: Coba ya.
1: Iya, oke. Okay.
0: Kiri kanannya ikut irama lagu. Sebuah mata hanya memperhatikan saya. Terbiasa dari dua.
1: Eh, gampang banget itu.
0: Itu dia.
2: Yang mana sih Nona? Aku gak nge lagi.
1: Oke, okay, 5.
0: Yang gak nge apa lagunya Nona?
1: 4.
2: Tadi yang barusan itu tadi dijaguin, aku gak
1: ada tinggal. Dua yang suka kita puterin apa di sini.
2: Roller bed doang.
0: Apa yang kemana?
2: Yang tadi bukan ya?
1: Yang tadi itu Hong.
0: Hong, kalau yang satu lagi yang kamu nge apa?
1: Yang terkenal apa?
2: Roller bed doang.
1: Roller blade.
0: Yang lain kamu nggak tahu? Angkot atau apa gitu?
2: Nggak tahu. Emang ada angkot? Aku nggak tahu judulnya.
1: Emang ada?
0: Oh nggak ada angkot.
1: Nona angkot.
2: Ada beberapa.
1: Ada Nona yang judul single terbarunya Menir. Nona Menir.
0: Nona Menir berdiri sejak tahun 1974. Gitu enggak ya?
2: Apaan ya?
0: Jadi kamu cuma tahu Nona yang tadi diputer Hong sama?
2: Rollerblade doang.
0: Eh, tapi kok kamu jawabnya rollerblade sih? Berarti kamu dapat 200 ribu loh. Yeay! Iya, itu dia. Yeay! Gitu.
2: Ya Allah.
1: Kamu kenapa? Kamu kenapa?
0: Retno.
1: Nafas, Retno, nafas.
0: Retno, kamu punya tabung oksigen enggak? Retno.
2: Iya.
0: Ada, aman-aman kamu masih hidup kan? Iya. Hidup, Retno.
2: Apa tadi aku enggak apa suaranya double sama radio,
1: Shay? Radio. Ya, radionya matiin dulu.
0: Iya, radionya matiin.
1: Atau kamu apalagi ya. Kalau kamu lagi dengerin radio lain, nah matiin deh itu radionya.
2: Enggak.
1: Selamat ya.
2: Setiap pagi dengerin suara.
1: Terima kasih, Retno. Salam buat anak kamu yang ulang tahun.
2: Itu dari aku di Jogja juga ada kan?
1: Bagus, iya, ada. Benar.
2: Bukan suara ya?
1: Benar.
0: Suara.
3: Radio dulunya.
0: Oh iya, radio betul.
1: Iya, suara.
2: Radio waktu aku tinggal di Jogja.
0: Ih, terima kasih banyak.
2: Baru-baru ini aja dengerin, udah 2 tahun.
0: Yeay.
1: Bagus, terima kasih. Salam buat anak kamu ya. Kamu dapat berapa?
0: 200 ribu rupiah.
2: Terima kasih ya.
1: Have a nice day.
2: Apa? Berkah ya
1: Kak. Amin, sama-sama.
2: Makin bertambah buat Pak Gino, Ginas.
1: Amin, amin.
0: Doa yang sama buat kamu juga dan keluarga. Dadah.
1: Yeah.

0: kawan UMC, saatnya menjadi bagian dari Suzuki The Next Bold Chapter. UMC Suzuki resmi memperkenalkan New XL7 dengan tampilan yang semakin berkarakter, semakin modern, yang siap menemani perjalanan kamu. Penasaran? Ready to experience the new XL7? Yuk datang langsung ke UMC Exhibition di Oval East Atrium Ciputra World Mall, Surabaya. Lihat lebih dekat New XL7 dan Fronx Kuro. Di sini kamu bisa rasakan langsung sensasi berkendara New XL7 dan Fronx langsung. Dapatkan eksklusif merchandise menarik setelah test drive langsung unitnya. Kabar baiknya, selama periode launching, kamu bisa menikmati berbagai penawaran spesial hanya selama pameran berlangsung. Dapatkan kartu flash hingga 2 juta rupiah dan voucher belanja senilai 1.500.000 rupiah dengan syarat dan ketentuan berlaku setiap pembelian New XL7 dan Fronx Kuro. Yuk segera kunjungi UMC Exhibition mulai dari tanggal 29 Juli sampai 9 Agustus 2026. Jangan lupa untuk test drive dan nikmati promonya. Life Bold, Life More. UMC Suzuki, teman berkendara. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
2: Gak sampai sejam, nyampe 1,2 M nih sekarang.
3: Mudah-mudahan gak zong ya nanti ya ketika Jengkelin hadir ya di sini ya.
2: Amin.
3: Tapi kamu harus terima dengan lapang dada apa yang terjadi kalau dia tidak ngomong, kalau dia berbuat suka-suka atau tahu-tahu dia bernyanyi atau tahu-tahu dia
2: gangguin
3: ngomel,
2: on air gitu ya. Pokoknya besok satu gitu jam ya, pas ada Jengkelin biarin aja kita ngikutinnya dia mau ngapain. Iya. Mau ngapain
4: semua
2: pokoknya
4: terserah Jengkelin.
2: Iya.
3: Ya, astagfirullahaladzim.
4: Suruh mixing gimana?
3: Astagfirullah. Gak bisa dong, berantakan. Dead air ya kan. Lu tahu kan kalau ada sebuah hotel besar di Jakarta ini gara-gara Jengkelin
2: dia mati
3: lampunya dari lobi sampai ke selasarnya karena ada banyak pencetan, gua pencet-pencetin.
2: Parah
3: ya kan?
2: Emang.
3: Ya, mudah-mudahan enggak terjadi ya.
2: Gua takut tiba-tiba kita lagi siaran besok sahabat suara terus dia pencet-pencet acara ini mixer nih.
4: Aduh.
2: Udah gitu volume-volumenya dinaik turunin segala macam, gua takut aja.
3: Iya sih. Suaranya wuh.
4: Iya.
3: Aduh, astagfirullahaladzim.
2: Okay. Jadi ini sahabat suara, kalau kamu penasaran beneran enggak sih besok sosok yang kamu inginkan dan kamu rindukan dan kamu cari-cari selama ini dari seorang Nikta Gina itu akan hadir?
4: Yes.
2: Berarti besok kamu harus pantengin terus suara seru di Iswara dari jam 7 sampai jam 10 barengan Kinos Gina.
3: Astagfirullahaladzim.
2: Sekali terima kasih. Sumpah ajaib banget kamu sahabat suara, the best. Enggak sampai 1 jam.
3: Best, kalian luar biasa, best.
2: Enggak sampai 1 jam, 1,2 juta likes di TikTok iswara.no.
4: Ini 100 menit lah yang anggap 40 menit ya.
2: 45 menit deh. 45 menit. Ini rekor untuk Iswara.
3: Yes. Terima kasih banyak buat sahabat suara semuanya. Kamu mengajarkan aku satu hal di hari ini
2: adalah
3: jangan membuat tantangan
2: sama netizen.
3: Jangan jumawa, itu dia.
2: Mudah-mudahan hari ini kamu menjadi hari yang menyenangkan, hari Senin yang membahagiakan. Mudah-mudahan semua doa yang kamu minta pagi hari ini sampai ntar malam terkabulkan ya.
3: Amin.
2: Terima kasih buat semuanya.
3: Dadah.
2: See you tomorrow.
3: Dadah.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
5: Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
3: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Bang, es teh cekek 3.
7: Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus bang.
7: Tijus!
6: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
8: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
9: Dari Winslow.
10: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: dari Wings Food.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Segar. Ini ya alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Greenspoon.

0: 107,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Kita buka untuk awal Agustus ini dengan semangat yang cukup, bukan cukup sih, harus lebih besar lagi. Karena, ya tanggalnya belum diganti lagi di Studio Iswara, aduh.

Enau featuring Ari Lesmana dengan sesi potret. Siap untuk menemani kamu juga yang mungkin relate dengan lagu ini. Tapi harus tetap semangat ya sahabat suara ya. Dilanjut dengan Hindia.

0: siang ini ada Hindia dengan Cincin. Yang pasti 0816-114-1014 dan juga live TikTok sudah dibuka di iswara.network. Tiga lagu ini siap dimainkan setelah Dearly dan juga Gea dengan Kemenangan Hati.
1: 10 lagu keren musik Indonesia.

Dodo Harahap di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Drew dengan radio atau radio baru saja menemani kamu. Dan yang pasti selamat pagi menjelang siang buat sahabat suara yang baru saja bergabung di 9 kota atau juga di isuaranetwork.com/streaming atau juga di live TikTok at isuara.network. Tanggal 3 Agustus 2026, persiapan apa yang akan sahabat suara lakukan untuk melewati bulan Agustus ini? Kalau saya sih persiapannya adalah merangkai bendera. Masih ada gak sih yang di kompleknya ngerangkai bendera kecil-kecil, ronceannya terus taruh di jalanan? Itu PR banget ya. Sangat memorable banget. Siap-siap ditemenin sama Danila, Cici Danila dengan Berdistraksi, dan juga ada Glenn Fredly dengan Sekali Ini Saja. Setelah yang ini dong, ini dia, ada Kunto Aji dengan 2025 masih asik sendiri. Gak apa-apa, yang penting gak nyusahin orang lain. Dodo Harahap sampai jam 2 siang di Iswara.

10 lagu keren tanpa jeda iklan. Ada Glenn Fredly dengan Sekali Ini Saja di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Ada satu alasan kenapa saya suka banget ke kota Bandung untuk lari pagi. Ya, yaitu karena pohon-pohonnya banyak banget, sahabat suara ya. Setuju nggak? Tapi walaupun memang tahu-tahu kok ini kok agak berat ya larinya, ternyata udah menanjak gitu. Tapi dapat kabar, sahabat suara, ternyata pohon-pohon yang ada di salah satu titik di kota Bandung ditebang. Dan ini membuat wali kota Bandung, kalau saya menyebutnya Om Farhan karena saya gede di eranya dia, alias Bapak Muhammad Farhan, memastikan penanganan kasus penebangan 10 pohon di perempatan Jalan R.E. Marta Dinata dan Jalan Cihapit sudah meningkat dari pelanggaran peraturan daerah menjadi dugaan tindak pidana lingkungan. Dan ini kelihatan banget sih di salah satu postingan. Ternyata Om Farhan alias wali kota Bandung Muhammad Farhan sempat ngebentak karena ada yang ketawa gara-gara dianggap remeh kali ya, padahal kan paru-paru kota itu

namanya hilang di WA grup. Aduh, terlatih patah hati. Dari The Rain siap dimainkan setelah Nadif Basalama, Aisyah Retno, dan juga Aziz Harun dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Di Iswara barengan sama Dodo Harahap sampai jam 2 siang.

0: pertama. Nanti lanjut lagi, Dodo Harahap masih di
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sangat berarti, istimewa. North Star Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop, Forever Young, Forever Fun. 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan @project.pop.

0: jauh.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Suara warga Jakarta, apa kabar? Yang lagi repot banget sama urusan bayar-membayar, tenang aja. Karena ini dapat update dari kompas.com, sahabat suara. Pemprov DKI Jakarta masih tetap mengembangkan aplikasi Jaki Jakarta Kini. Tuh, kepanjangannya ya. Sebagai pusat layanan publik digital terintegrasi. Dan saat ini, Pemprov DKI lagi mengkaji pengembangan fitur pembayaran digital, namanya Jaki Pay. Asik, Jaki Pay ya. Langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem Jakarta Smart City yang memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan publik melalui satu aplikasi. Gak kebayang sih ya yang namanya Jaki Pay ya, karena dari segi namanya aja pasti Jaki Pay ini adalah untuk pembayaran seperti misalnya naik Transjakarta, Jaklingko, segala. Tapi kabarnya Transjakarta katanya mau naik ya, jadi 10 ribu something ya. Iya gak? Hai anak magang, kamu diem aja, kedinginan ya. Jadi kalau misalnya pembayaran itu ditanya juga bukan, bayarnya pakai apa? Pakai kris? Oh tentu tidak, saya pakai Jaki Pay. Asik. Selanjutnya ada, wah ini udah lama gak dengerin, Juliet nyanyi bareng dengan Bukannya Aku Takut di
1: Suara Warga Indonesia,
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: mainkan sahabat suara voice note, silakan 0816-114-1014. Lagu ini siap dimainkan setelah Alexa dengan Andai.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

Laluna dengan selepas kau pergi di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Live TikTok di iswara.network, streaming di iswaranetwork.com/streaming. Dodo Harahap menemani kamu dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan putaran kedua di jam makan siang. Ini ngomongin sahabat suara yang sering jalan-jalan atau juga bisnis trip ya, keluar kota, naik pesawat. Ada kabar nih sahabat suara dari cnnindonesia.com, PT Garuda Indonesia kabarnya akan buka suara soal perkembangan rencana konsolidasi atau merger dengan Pelita Air. Is gimana nih kelanjutannya nih ya? Jadinya nanti mungkin namanya, coba ada ide nggak kalau merger tuh jadi kayak gimana tuh, Komsel mau digabungin? Apakah Pelita Garuda Air atau Senja Teduh Pelita? Oh, Malik di Esensial dong. Singiku dengan kebebasan.

Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dodo Harahap masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan, dan barusan yang kamu dengar adalah Singiku dengan Kebebasan. Sahabat suara, siang hari ini, tepatnya di hari ini, ada berita duka dari dunia perfilman dan juga hiburan. Aktor Zainal Abidin alias Diding Boneng meninggal dunia dalam usia 76 tahun setelah beberapa bulan sebelumnya sempat dirawat di rumah sakit. Seperti yang kita ketahui, sahabat suara, pada Februari 2026, Diding Boneng sempat dilarikan ke rumah sakit dan menjalani perawatan intensif di Raja Hospital akibat penyakit asma. Dan Diding Boneng, almarhum, telah berjuang melawan gangguan pernapasan tersebut dalam 3 tahun terakhir. Diding Boneng merupakan aktor bernama lengkap Zainal Abidin yang lahir pada 3 Maret 1950, dan dia mengawali karirnya dengan berpentas di teater sejak 1973 dan sering jadi pemenang dalam festival teater remaja waktu tersebut. Dan Diding Boneng kemudian memberikan kontribusinya terhadap layar lebar dalam film Tiga Darah Mencari Cinta pada tahun 1980. Dan juga Diding Boneng dikenal secara luas ketika ikut bermain dalam serial televisi Rumah Masa Depan pada 1983 hingga 1986. Dan beberapa tahun terakhir, Diding Boneng memberikan kontribusinya terhadap perfilman Indonesia seperti KKN di Desa Penari pada tahun 2022, Badarawi di Desa Penari 2024, dan The Torture Beranak Dalam Kubur 2024. Segenap kru Iswara MRA Media turut berduka cita atas berpulangnya aktor dan juga komedian serta sosok yang mewarnai dunia entertainment Indonesia, Diding Boneng. Semoga diberikan ruang terbaik di sisinya.

0: Fatif dan juga Fabio Asher dengan Cinta Kita di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dipikir-pikir nih lagunya siapa? Pas dicek ternyata, oh, lagu yang pernah mewarnai masa-masa kenal kaset. Kaset, apa kabar? Itu yang namanya sistem tubuh orang-orang yang kenal kaset. Ya, yang tadi itu adalah lagu asli penyanyinya ini nih. Reza Artamevia. Thank you buat sahabat suara yang sudah mengingatkan di live TikTok. 10 lagu keren sudah selesai sahabat suara. Dodo Harahap bakal balik lagi.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: kawasan mata air alami.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang.

0: bersama Karen di Semarang.
1: Aku
0: Dere dengan Berisik. Terus tadi sebelumnya ada Float dengan Pulang yang diriku sama Zizi. Hai. Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Dodo Harahap masih punya 1 jam lebih menemani sampai jam 2 siang. Jadi sahabat suara bisa mendengarkan di iswaranetwork.com/streaming dan juga live TikTok bisa ngeliat penyiarnya Iswara kerja ya. Di @iswara.network. Nah, yang kangen sama Bang Ahmad Sahroni hadir ke permukaan kali ini sahabat suara. Ini Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni menyoroti pelibatan anak di bawah umur dalam promosi produk vape yang dilakukan YouTuber Muhammad Jana alias Big Mo. Yang dimana buntut kasus ini Sahroni mendesak akun YouTube Big Mo diblokir. Seperti yang kita ketahui sahabat suara ya, bahwa aksi streamer Big Mo yang mempromosikan vape karena masih di bawah umur ini membuat Bang Sahroni ini awalnya menyoroti aksinya Big Mo ini, meminta aparat penegak hukum bertindak tegas karena menurutnya melibatkan anak di bawah umur adalah dalam promosi vape ini merupakan pelanggaran berat. Karena seperti yang kita ketahui ya, bahwa iklan untuk beberapa produk pun seperti rokok, terus juga pengaman kontrasepsi dan juga hal-hal yang menunjukkan hal-hal yang di atas dewasa gitu ya, di atas 17 tahun itu harus naik tayang itu kalau di media konvensional tuh di TV gitu ya, dan juga di radio itu harus di atas jam 10 malam sahabat suara. Makanya Sahroni meminta pihak kepolisian dan Komdigi ikut memblokir akun YouTube Big Mo karena menurutnya aksi streamer ini sudah kebablasan dan berbahaya bagi anak-anak. Ya itulah dia sahabat suara ya, yang namanya vape ya. Vape itu benar-benar sebuah alat atau juga sebuah produk yang bisa mematahkan stigma, janji atau juga hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Seperti apa? Karena kalau yang masih pakai konvensional rokok gitu ya, punya tuh satu slogan, gue bakal balik lagi ya, sebabut dulu. Apa tuh? Sebatang baru cabut, padahal kagak. Bakal nambah sebatang lagi selanjutnya ya.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Bling apa artinya?
4: Bling ngedip.
3: Kedip.
4: One. Satu.
3: Eye.
4: Mata.
3: Kalau bling one eye.
5: Kedip satu mata lah.
0: Salah.
4: Apa tuh?
3: Kelilipan pak.
5: Kelilipan. Si Rizky. Bling one eye. Kelilipan. Kelilipan banget sih. Kucek. Ya ampun.
3: Tuh. Itu aduh ilmu coy.
4: Kucek. Gua tahu banget lagi. Wow.
3: Okay. Ibu apa?
5: Ini, tak ya. Fruit apa?
3: Buah.
6: Buah.
5: Oke. Terus abis itu punch itu apa artinya?
6: Punch.
5: Punch.
3: Oh,
5: punch.
3: Pukul.
5: Pukul. Jadi fruit punch?
3: Buah yang dipukul-pukul.
5: Salah.
4: Salah.
5: Minuman fruit punch.
4: Fruit tang. Gua ada nih contoh nih.
5: Tang lagi.
6: Fruit tang itu fruit
5: tang. Tang bukan
4: udah
5: bukan.
4: Ada sih.
5: Fruit salah, salah, salah. Udah ada. Gak ada.
6: Makanya enggak ada.
5: Iya, bukan.
0: Ape?
4: Kalau kotoran apa?
5: Kotoran. Kotoran. Ii.
3: Apa sih maksudnya? Kotoran?
5: Ii, because in Indonesia ee.
3: Kotoran gue juga lupa lagi.
4: Kotoran apa sih? Kotor deh, kotor.
5: Dirty. Nah,
3: dirty, dirty. Dirty. Kok nasty sih, nakal ya kalau nasty.
4: Terus? Mata.
5: Ai.
4: Kalau kotoran mata?
3: Belek.
4: Belek. Bener.
3: Ada yang belum? Jangan diem aja.
4: Jangan diem aja.
3: Jangan diem aja.
4: Ayo, lima.
3: Ada. Harus
4: kalau
3: bisa.
4: Kalau enggak pusap nih, lima.
5: Ada.
3: Tipis-tipis aja Om Indra, jangan ragu.
4: 22.000 bang.
3: Tipis-tipis.
4: Nyari.
5: Ayo,
6: bahasa Inggrisnya berpikir.
5: Think.
4: Thinking.
6: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
3: Man.
5: Man.
6: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
4: Ah, tahu gue nih.
6: Diam lu.
4: Diam lu. Masuk pertanyaan gue gak boleh jawab.
3: Iya.
5: Iya.
3: Apa jawabnya?
4: Ting-ting bukan permen.
3: Ting-ting bukan biskuit.
5: Ting-ting bukan permen. Ting-ting bukan biskuit.
7: Gak mau kelewatan kan?
8: Makanya dengerin terus Suara.
7: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
8: Iswara.
9: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Satu jam terakhir menemani kamu sahabat suara di Nongkrong Bareng Dodo Harahap akan menemani kamu on air dan juga online. On airnya di 9 kota, lalu juga onlinenya ada di streaming iswaranetwork.com/streaming dan juga live TikTok at iswara.network. Yang suka nonton film online di Netflix, ada informasi sahabat suara kalau Netflix ini lagi dapat gugatan hukum senilai $105 juta atau sekitar 1,89 triliun dari 1 US dolarnya 18.029. Ini kompas.com detik too much information ya sampai ke 1 USD-nya. But that's good ya. Dan gugatan ini dilayangkan oleh produser sekaligus pengusaha asal Swiss, Simon Avram. Jadi gugatan ini ternyata dilempar ke Netflix karena kehilangan salinan master unencrypted atau digital cinema package dari film Perang Dunia Kedua garapannya yang berjudul Fortitude. Dan film ini dibintangi oleh aktor papan atas, hadir bahasanya ya, Nicolas Cage dan juga Ben Kingsley. Oh, Batagor kali. Dan menurut berkas gugatan yang dilaporkan pertama kali oleh Variety, Simon Avram menghabiskan waktu selama 7 tahun dan dana sebesar $45 juta untuk memproduksi film tersebut. Ini dilaporkan di Variety ya. Wow. Ngomongin duit jam segini enak banget ya sahabat suara ya. 1,89 triliun. Aduh. Peleter kayak gitu tenornya berapa lama ya?
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.

Sin Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Ini udah mau liburan, bawaannya udah kayak ngecek harga pesawat, mau ke Bali aja sahabat suara, 2 juta sendiri. Ini benar-benar kok kayak bolak-balik 4 juta kali 2, 8 loh, mendingan kita keluar negeri gak sih? Tapi emang seperti itu adanya, gara-gara perang Iran dan US. Ini dari kompas.com ya sahabat suara ya, memberikan efek pada penerbangan internasional dan kenaikan harga tiket pesawat pada pariwisata Asia Tenggara. Jadi beberapa wisatawan Eropa yang datang ke kawasan yang dituju gitu ya, langsung drop. Kondisi ini benar-benar menyerang negara-negara yang selama ini bergantung pada kunjungan wisatawan Eropa, kayak Kamboja, Thailand, bahkan Indonesia. Ya, tadi seperti yang saya bilang, kita aja yang domestik aja tiketnya naik gitu ya. Dan ini memang harga tiket pesawat yang menghubungkan Eropa dan Asia ini naik setelah serangan udara Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Dan harga tiket pada beberapa rute bahkan dilaporkan hampir 2 kali lipat. Nah ini mau ngingetin juga nih ya, buat para turis-turis mancanegara yang datang ke Bali, kan udah tau mahal ya, mohon warga lokal tuh diajak gitu. Kalau misalnya ada running club, jangan dispesialisasikan bahwa yang bukan warga lokal aja yang boleh lari. Entoret, apa kabar? Hai running club yang ada di Bali. Udah gak lanjut ya kabarnya ya. Katanya sih si pelaku itu yang sangat rasis udah pindah ke Singapura, di Singapura malah kena juga sama imigrasi, kena juga dia, emang enak. Well, anyway, selanjutnya Rizky Febian dengan Seperti Kisah.

Kasar Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Ari Lasso dengan Hampa Dodo Harahap masih menemani kamu di jam 1 lewat 32 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sudah makan siang, sahabat suara? Makan siang apa? Saya belum, nanti ya. Abis selesai siaran baru makan siang. Ngomongin makan siang, ini ada informasi dari kompas.com berhubungan dengan makan. Ternyata dapur program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, dibobol maling. Wow. Dan ternyata yang mengejutkannya lagi, dibobol malingnya karena belum pernah beroperasi. Kenapa belum pernah beroperasi? Ada yang mengejutkannya lagi, karena lahannya berdiri di tanah sengketa. Wow, dan ternyata yang hilang lebih mengejutkan lagi, sahabat suara. Ini harus diinformasikan banget. Yang hilang adalah yang dimaling, yaitu beberapa perlengkapan operasional dapur. Yang hilang itu diantaranya ada genset merek Champion, kulkas, freezer, mesin rice steamer, timbangan digital, lalu juga alat pemadam api ringan atau apar, alat pengukur suhu, selang regulator, kabel pompa air sepanjang 10 meter, dan sekitar 50 celemek atau apron, dan juga berbagai perlengkapan dapur lainnya. Ini jangan jadi plot twist ya, kalau kata adik-adik Gen Z ya. Takutnya yang dimaling ini munculnya ketika di hadiah panjat pinang 17 Agustusan. Yang ini Gaya Indrawari dengan 1000 kali.

0: Bernadia dengan Rabun Jauh di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia menyapa yang sudah bergabung dari jam 11 siang. Vi, Fitri, Ram, ada juga Sail, lalu juga Ale, Akila, Novita, Hendri, Rampayo, Takajut-Kajut, katanya gini, kan tinggal di Pontianak ya, si Mas Hendri ini ya. Ada festival kuliner, tenan-tenannya itu makanan viral TikTok kayak kedai Cesku, makanan Batak halal. Oh iya, salam ya buat Kak Novelia si Jabat. Itu kita punya yang namanya sashimi khas Indonesia, cuma ada di tanah Batak. Enggak, cuma ada di tanah Batak, mungkin salah. Ada juga di pesisir lain, ada juga di pulau lain, yaitu namanya adalah Nainura. Batak, apa namanya? Bawang Bataknya itu tuh yang bikin rempah kuat sama andaliman segala macam. Pengen, belum berani nyoba. Bukan belum berani nyoba, belum mencoba yang tepat di lidah. Karena kalau amis kelar sih. Well, anyway, bakal balik lagi selanjutnya ada Tiara Andini dengan Kupu-Kupu hanya di
1: Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau
1: emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah ya.
0: Dan udah enggak bisa.
1: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
0: Radal, itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
0: Kenapa, Pak?
1: Dia ke bawah terus.
0: Terus dia ya.
1: Dia iya, dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
0: menunduk. Iya. Sebagai tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
1: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
0: Karena nonaktif tadi.
1: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
0: Iya.
1: Keras. Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
0: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
6: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: suara warga Indonesia. Waktu Indonesia bagian barat jam 2 siang. JKT48 dengan Rhapsody. Dodo Harahap cukup sampai di sini. Asik. Apa sih namanya itu kalau istilah di di wibu-wibu itu? Misalnya Domikado C23, hai nama aku Dodo. Itu namanya apa ya? Lupa. Mohon sahabat suara yang ada di live TikTok informasikan apa namanya, kayak gitu-gitu pengenalan nama. Well, ini lagu terakhir dan saatnya Dodo Harahap pamit. Terima kasih, sampai ketemu lagi hari Rabu sahabat suara, dan besok ada Farah Virus di Nongkrong Bareng. So, selamat melanjutkan aktivitas. Selamat siang sahabat suara. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus! Mau!
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
7: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Genggam musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Halo sahabat suara, bersama Anissa di sini di Suara Warga Indonesia yang akan menemani sahabat suara pada bagian Suara Fakta. Kebakaran menghanguskan sebuah rumah dua lantai di kawasan Jalan Simo Gunung, Surabaya pada Minggu 2 Agustus 2026 yang sempat diawali suara ledakan kecil dari lantai atas. Beruntung seluruh penghuni berhasil menyelamatkan diri sehingga tidak ada korban jiwa. Sementara petugas pemadam kebakaran bergerak cepat memadamkan api meski akses menuju lokasi cukup sempit. Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan oleh pihak berwenang.
1: 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara Warga Indonesia.
2: Halo kawan UMC, saatnya menjadi bagian dari Suzuki The Next Bold Chapter. UMC Suzuki resmi memperkenalkan New XL7 dengan tampilan yang semakin berkarakter, semakin modern, yang siap menemani perjalanan kamu. Penasaran? Ready to experience the New XL7? Yuk datang langsung ke UMC Exhibition di Oval East Atrium Ciputra World Mall, Surabaya.

Test drive langsung unitnya. Kabar baiknya, selama periode launching, kamu bisa menikmati berbagai penawaran spesial hanya selama pameran berlangsung. Dapatkan kartu flash hingga 2 juta rupiah dan voucher belanja senilai

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

Kabar duka datang dari perairan utara Sumenep, Jawa Timur setelah KMP Mutiara Sentosa 2 yang berlayar dari Surabaya menuju Makassar mengalami kebakaran pada Minggu 2 Agustus 2026 sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tim SAR gabungan bergerak cepat melakukan evakuasi dan

0: berhasil menyelamatkan ratusan penumpang. Sementara beberapa korban dinyatakan meninggal dunia dan proses pencarian terhadap penumpang lainnya masih terus dilakukan. Pemerintah bersama pihak terkait kini memfokuskan upaya penyelamatan sekaligus penyelidikan penyebab pasti insiden tersebut agar kejadian serupa tidak terulang.
1: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: sedap ramen, yes!
1: Diseruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia. 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Sahabat Suara, kabar duka datang dari pesisir Pasuruan. Seorang nelayan asal Kecamatan Nguling pada Sabtu 1 Agustus 2026 dilaporkan hilang setelah terjatuh ke laut saat perahu yang ditupanginnya diterjang ombak besar ketika hendak kembali ke daratan usai melaut bersama dua rekannya. Tim SAR gabungan bersama aparat dan nelayan setempat langsung melakukan pencarian untuk menemukan korban, sekaligus mengimbau para nelayan agar lebih waspada terhadap perubahan cuaca dan kondisi gelombang saat beraktivitas di laut.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Hai,

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Beredar kabar bahwa Piala Presiden 2026 akan langsung mempertemukan Persib Bandung dan Persebaya Surabaya tanpa melalui babak semifinal. Namun, Ketua Organizer Komite Piala Presiden, Smara Amani, memastikan informasi tersebut tidak benar dan menegaskan bahwa turnamen tetap akan berlangsung sesuai format, yakni melalui babak semifinal sebelum final. Panitia juga menyampaikan bahwa jadwal dan lokasi pertandingan semifinal akan diumumkan secara resmi, sehingga masyarakat diminta hanya mengikuti informasi dari kanal resmi penyelenggara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: para warga. Sahabat Suara, ada kabar terbaru dari gelaran Piala Presiden 2026, babak semifinal dan final yang semula direncanakan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, dipastikan dipindahkan ke Stadion Kapten 1 Wayan Dipta Bali. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan bahwa pemerintah kota sebenarnya siap menjadi tuan rumah. Namun keputusan pemindahan merupakan hasil pertimbangan dari panitia dan PSSI terutama terkait aspek keamanan dan kesiapan penyelenggaraan, sehingga Surabaya menghormati keputusan tersebut. Menurut Sahabat Suara, apakah menurut Sahabat Suara keputusan pemindahan semifinal dari final ke Bali sudah menjadi langkah yang tepat demi kelancaran dan keamanan pertandingan?
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
1: @iSuara.

0: Suara Santai. Sahabat Suara, Bali resmi ditetapkan sebagai tuan rumah babak semifinal dan final Piala Presiden 2026 yang akan digelar di Stadion Kapten 1 Wayan Dipta Gianyar. Keputusan ini diambil Steering Committee Piala Presiden bersama PSSI setelah mempertimbangkan berbagai aspek penyelenggaraan, termasuk keamanan dan kelancaran pertandingan. Meski sebelumnya Surabaya sempat diproyeksikan menjadi lokasi babak akhir turnamen, dengan venue netral ini, panitia berharap seluruh tim dapat bertanding secara sportif dan para supporter bisa menikmati pertandingan dengan aman dan nyaman. Wah, apakah penggunaan stadion netral ini untuk semifinal dan final menjadi keputusan tepat demi menjaga kualitas dan keamanan pertandingan?
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming ke
2: iswara.com.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Musik MTD kembali menyapa para pendengar melalui single terbaru berjudul Lupain Aku Please. Berbeda dari lagu-lagu sebelumnya yang identik dengan nuansa ceria, lagu kali ini mengangkat kisah seseorang yang telah berhasil move on, tetapi justru dihadapkan kembali dengan sosok dari masa lalunya. Melalui lirik yang ringan dan easy listening, NPD menyampaikan pesan bahwa tidak semua kisah cinta harus diberi kesempatan kedua, terutama ketika seseorang sudah memilih melangkah ke depan. Wah, sahabat suara, kayaknya nih kisahnya seperti kisah yang Anda kenal nih. Gimana, sahabat suara? Sudah mendengarkan lagu baru dari NPD atau sudah masuk ke playlist sahabat suara nih?
3: Susah banget lupa, sumpah. Kenapa ya?
4: Kenapa ya?

0: Oh, sapi, api, api.
1: Jauh, begini, udah.
2: Yo, salam mencet.
3: Siapa, no?
2: Oh,
4: oh, no. 89,7 FM, Surabaya.
5: Iswara.
4: Suara warga Indonesia. Warga.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: meninggal dunia pada Senin pagi tanggal 3 Agustus 2026 di usia 76 tahun. Diding Boneng yang memiliki nama asli Zainal Abidin Zeta dikenal luas melalui berbagai film komedian Indonesia termasuk perannya bersama Warkop DKI. Selama puluhan tahun berkiprah di industri hiburan, ia berhasil menghibur masyarakat dengan gaya komedinya yang khas dan menjadi salah satu sosok yang dikenal dalam dunia perfilman Indonesia. Kepergiannya pun menjadi kehilangan besar bagi keluarga, rekan sesama artis, serta para penikmat karya-karyanya. Wah Sobat Suara, kita boleh nih kirim doa untuk komedian yang telah lama menduduki industri hiburan, yakni Diding Boneng.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Sahabat Suara, Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang laga penting melawan Vietnam pada lanjutan grup A Piala AFF 2026. Skuad Garuda menjalani latihan intensif di Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk menyempurnakan strategi, meski harus tampil tanpa Marcelino Ferdian yang masih menjalani pemulihan cedera. Pelatih John Herdman optimis para pemain siap memberikan penampilan terbaik demi meraih hasil positif di hadapan pendukung sendiri dan menjaga peluang melaju ke babak berikutnya. Menurut Sahabat Suara, apakah Timnas Indonesia mampu mengamankan kemenangan saat menghadapi Vietnam di laga krusial ini?
1: Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya!

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support help desk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Kamu sangat berarti. North Star Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop. Forever Young, Forever Fun. 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Ditemenin sama Beryl di Nongkrong Bareng Beryl on 11.4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Seperti biasa sahabat suara, di awal-awal Beryl siaran ini, mau dong tanya update-update lu lagi pada ngapain, posisi di mana, dan lagi sama siapa. Tinggal masuk aja ke WhatsApp Suara di 0816 114 1014.

Jakarta, suara warga Indonesia. Beryl Rasanda nemenin lo di nongkrong bareng Beryl. Bacain WhatsApp yang sudah masuk dulu yuk, yang udah absen-absen yuk. Coba temenin gua dulu yuk. Ada Nanda yang laporan masih di kantor, katanya lembur di hari ini. Semangat terus Nanda, lemburannya ya. Ada Dinda juga yang udah sampai rumah, katanya udah tinggal rebahan sambil nunggu nugget mateng. Gak usah ditunggu, nugget matengnya cepet tau Din. Gosong gak tiba-tiba Din, Dinda ih. Gue jadi inget sering banget tuh dulu gue bawa bekal ke sekolah gitu ya. Terus karena gue jarang banget jajan gitu, terus kayak banyakan ngobrol sama temen, jadinya gak kemakan tuh bekal gue. Gue malah makannya pas lagi jam pelajaran, suka ngumpet-ngumpet. Ketahuan. Jangan makan, kalau minum boleh. Ya udah gue minum aja milkshake strawberry. Si simple, simple. Ini bahkan di Cina ada yang melakukan hal yang sama cuma dijadiin lomba sahabat suara. Jadi ada yang namanya kompetisi, enggak, sneaky rice porridge eating contest. Jadi di mall ini terbuka untuk umum, bahkan 2000 lebih orang yang join kompetisi ngumpet-ngumpet, jadi makan ngumpet-ngumpet pas jam pelajaran. Jadi tuh set up-nya dibikin kayak kelas gitu. Terus orang free buat ikutan daftar. Terus bisa anak kecil, bisa orang dewasa. Jadi kayak ada talent yang jadi gurunya gitu. Terus setiap dia nengok, setiap dia lihat ke papan tulis, itu yang pesertanya harus ngabisin makan dalam waktu 10 menit. Tetet-tetet pas nengok, pura-pura belajar. Itu dijadiin kontes di Cina ada be udah. The contestants had 10 minutes to secretly finish a bowl of Ningbo style rice porridge without getting caught eating. Hadiahnya apa ini ya? Gue gak tahu. Hadiahnya bubur juga kata. Ada teman gue yang sering banget ketahuan guru. Jadi ya udah pokoknya dia kalau di sekolah langganannya udah deh dihukum gara-gara ketahuan makan. Kalau gue sih paling sering dihukum gara-gara ketahuan celananya sempit. Nah, gue bahkan kita tuh bahkan di sekolah ada jual beli celana sempit gitu ya. Jadi dia teman gue ada yang bandar celana sempit gitu. Dia bisa menjahitkan celana kita biar lebih sempit. Ya era itu kan celana sempit kan keren gitu ya. Celana SMA yang sempit. Gue beli tuh gocap harganya. Itu gue sering banget. Jadi hukumannya ya digunting aja celana gue udah. Tadinya diguntingnya lurus, tapi kalau lurus bisa dijahit lagi. Nah, guru gue punya inovasi terbaru yaitu guntingnya zigzag. Jadi agak susah untuk dijahit. Nah, itu udah rest in peace deh tuh celana. Itu gue sering banget dihukum gara-gara celana. Kalau lo, kita agak flashback dikit sahabat suara. Lo waktu sekolah sering banget dihukum gara-gara apa sih? Jawab di 0816 114 1014. Kita kalah dulu ya.

0: Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara

104 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beryl Rasa Davi nemenin lo, sahabat suara, sampai jam 10 malam. Mana lagunya nih? Gua keluar. Nah ini deh. Ngomongin soal paling sering waktu sekolah dihukum sama guru gara-gara apa sih? Ada dari Zivan. Zivan juga sama kayak gue nih, katanya sering banget dihukum gara-gara celana. Berarti kita di era yang sama ya Zivan ya? Mungkin kalau lebih oldies lagi tuh dulu cut bray, tanya bokap nyokap lu deh. Kalau eranya kita in between 2012, 2016, 2017 tuh celana sempit. Katanya sekarang masih sih. Terus lo ngakalinnya gimana sih, Van? Apakah lo akhirnya putus asa aja udahlah gak usah pakai celana sempit. Tapi keren tau kalau di foto dulu ya. Kayak, wih, baddie. Ya, baddie. Ada dari Anonymous, sering banget dihukum gara-gara telat masuk sekolah. Kenapa ini? Dikasih tahu dong sebabnya ya. Kalau gue dulu sering banget telat masuk sekolah waktu masih SMP. Karena apa? Harus nonton SpongeBob dulu. Gue gak terima setiap pagi gue nonton SpongeBob, gue gak pernah full. Karena SpongeBob itu kelarnya di jam 7 pagi. Sedangkan gue masuk sekolah jam 7 pagi. Jadi gue harusnya kelar nonton SpongeBob tuh jam 5:30 lah. 5:30 gue udah berangkat tuh. 5:30 lewat dikit lah. Pokoknya gue maunya nonton SpongeBob sampai kelar. Tapi tidak bisa. Yang lain kasih tahu ke gue juga ya sahabat suara ya. Sering banget dihukum sama guru waktu sekolah gara-gara apa? 0816 114 1014.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101 suara mama Syeba Haru. Waduh, langsung belibet. Gue habis makan nasi goreng. Sorry. Sahabat suara, di nongkrong bareng Beril di Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kita masuk dulu ke lagu kali ya, karena beberapa lagu akan gue puterin buat lo sahabat suara. Ada beberapa lagu nanti gue spill ya. Are you ready for this? Iya, habis makan nasi goreng nih, buset, minyak banget di mulut karena belum sempat minum lagi. Sapa dulu nih di WhatsApp, ada Dinda tadi udah, ada Nanda juga udah. Ada Putra, oh Putra pengen cerita juga. Paling sering dihukum sama guru waktu di SMA itu gara-gara... Oh hilang sih, bentar. Oh gara-gara HP-nya bunyi mulu, gak di silent. Iya. Tapi sekarang tuh ada teknologi pengganti silent namanya vibration. Yang mana sebenarnya kalau mode geter gitu tuh sebenarnya ngaruh banget cuy. Gue sering banget tau kayak ngeh ada notif gara-gara ya gue vibrate gitu aja sih. Ada juga Abai dari Bekasi. Paling sering banyak nih dia nih, dihukum mulu nih kayaknya nih hari-hari nih Abai. Gak ngerjain PR, gak piket, atribut seragam kurang lengkap, menyontek, lupa bau LKS, rambut gondrong, dan asyik ngobrol saat jam pelajaran. Itulah beberapa alasan gue dihukum waktu masa sekolah. Tapi kalau menurut gue gak nakal ya. Kalau menurut gue kalau gak nakal ya gak ada kenangannya. Ih bener sih, cuma... Tapi kayaknya gue sempet curhat, sempet cerita lah sama anak SMA sekarang waktu gue nge-MC gitu ya. Sekarang tuh orang udah lebih patuh gitu loh. Anak sekarang tuh lebih patuh tau gak, brongs. Karena gue ini banget, sadar banget. Waktu gue sekolah, gue menyadari angkatan-angkatan yang lebih tua dari gue itu brongsnya lebih parah. Lo bayangin sekolah gue dulu, senior... gue kan angkatan 2016. Senior tuh ada yang angkatan 2012. Lo tau mereka ngapain? Bakar Vespanya guru di lapangan sekolah. Kan gila banget angkatan dulu ya. Nah makanya nih, mumpung beberapa yang dengerin suara ini kan lumayan senior gitu ya, pengen dong sharing-sharing. Gue pengen tahu kenakalan dulu waktu sekolah, terutama SMA lah yang paling berwarna ya. Itu apa sih? Paling sering dihukum guru gara-gara apa? Gue minta yang paling brongs, yang kayak demi apa sih gue gak kepikiran nih lo pernah kayak gini. Gitu ya sahabat suara ya. Jawabnya di mana? Di WhatsAppnya Iswara 0816 114 1014. I'll be back.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Is it the answer? Reality Club 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Razanavi masih ngomongin soal kenakalan apa aja waktu kamu sekolah yang pernah kamu lakukan dulu. Tuh kan gak keluar lagi suaranya. Edah.

lihat ya, apakah jawabannya sangat Bronx? Gue dulu nakal pernah kabur waktu sekolah saat ekskul, tapi ramean robos pagar kawat kantin dan kebun samping sekolah. Buset, kayak Sparta loh. Pagar kawat pun tidak menjadi halangan.

0: lagi nih. Paling sering dihukum pas sekolah karena pernah ribut masalah tempat pensil dan akhirnya masuk dipanggil ke ruang BK, Ben. Oh, masalah tempat pensil. Jadi kebetulan Ardi ini debat sama tukang ATK. Ini tempat pensilnya harganya 14.000, Bang. Orang saya yang jualan harganya 20.000. Ributnya lebih ke arah harga kayaknya dah. Coba yang lain. Kira-kira apa sih kenakalan yang pernah kamu lakukan waktu SMA? Karena SMA, kenapa SMA? Karena mungkin SMA. Tuh kan dimatiin lampunya. Ah.
1: Jadi matiin dulu.
0: Lorongnya dimatiin, guys. Sama si cewek tadi dua, gua enggak tahu tuh siapa. Ada penyiar. Penyiar siang nih, Bang Dodo. Anjir, backsoundnya kok ada yang beginian? Iya, mending kita ngomongin kenakalan lu waktu SMA dulu apa. Gua dulu pernah jadi tiru ya, guys. Gua pernah tawuran dulu sekali. Jadi gini ceritanya. Gue emang nongkrong, ya kan, nongkrong. Emang gue rajin nongkrong, cuma gue tidak pernah mau ikut tawuran. Nah, saat itu gue abis latihan band. Diajakin nongkrong nih, yo guys. Ya kan gue mikirnya nongkrong kan. Terus kok di tongkrongan rame banget, bocah kan. Terus ternyata mereka udah janjian lah, basis-basisnya udah janjian gitu lah. Kan dulu, ini FYI ya, tawuran itu janjian, guys. By line dulu, zaman pakai line. Janjian ketemuan di mana? Ya udah ayo. Jadi emang ajang gengsian, gengsi-gengsi aja. Nah, gue itu berperan sebagai enggak, gue mengajukan diri. Gue enggak megang bere, gue dokumentasi aja gitu. Nah, dokumentasi aja. Ini kok mati sih layar entar. Gue megang HP doang. Terus kayak kok seru ya? Ya udah ada bambu samping gue bawa. Jadi lu gue minta tolong temen gue Acong, cong ramin cong gantiin job desk gue, cong ramin cong. Udah nih, udah satu, dua, tiga, udah lari kan gitu kan ada aba-aba ya. Terus si Acong dari jauh teriak, Rel. Aduh kenapa lagi nih anak nih dia teriak. Dia nanya, passwordnya berapa? Salah dari tadi kalau mau nanya, ini lagi hektik nih, lagi bisnis nih semua ini. Jangan nanya password di saat genting begini. Udah habis itu gue kapok karena langsung ketahuan sama ketahuan udah sama polisi cuy, udah masuk berita itu. Jangan deh, untung gak ketahuan gue. Jangan, say no to tawuran itu dulu ya.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi. 101,4 FM, Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk sesi curhat tuh, buat lo yang pengen curhat nih, langsung aja kirim aja di nomornya Iswara di 0816-114-1014. Mungkin curhatan kali ini topiknya mengenai kenakalan waktu sekolah. Loh, kok mati?
1: Sekarang saatnya demi Allah. BTS
2: Rally Terbuka sama Beril.
3: Beril, bukain dong.

0: Ini di malam ini udah berapa kali sound effect mati sendiri loh. Kayak tadi mati, sumpah gue megang mouse gak ada ngeklik-ngekliknya sama sekali. Tiba-tiba mati aja. Itu di belakang, diam. Hai Aja. Diam ya, Bahlil, diam Bahlil. Itu nama TikToknya Mas Bahlil ya, gue harus manggil apa dong? Iya gak? Ya Bahlil. Oke, ini ceritanya soal kenakalan waktu sekolah ya. Zaman dulu itu ortu gue dipanggil ke sekolah berkali-kali karena gue gak bisa matematika ber. Pokoknya berkali-kali ke sekolah cuma menghadap ke guru karena gue gak bisa pelajaran itu. Sampai pada akhirnya waktu pulang sekolah dijemput bapak gue. Terus gue dibawa ke toko obat Cina di Solo namanya Sing She. Dan lo tau apa bapak gue ngomong ke penjualnya? Kok ada obat buat anak pintar matematika gak? Zang! Terus kata koko-kokonya, mungkin obatnya Kumon. Gak disponsorin ya. Sumpah cuy, lu ikut Kumon dah. Ini yang masih umur-umur pertumbuhan, sumpah Kumon ngaruh. Ini gue gak disponsorin ya, cuma Kumon bikin itu-ituan cepet. Sumpah ya di mobil nih. Yang ngerasa belon di MTK, paling enggak lo belajar basic kayak kali-kalian. Kali-kalian satu bilangan tuh udah di luar kepala. 9 kali 7, 63. 7 kali 7, 49. 6 kali 4, 24. Gue raja MTK gue. Ini ada voice note nih. Kita play ya. Si manusia gar inilah ini.
1: Sekutupi utama, gue cuma mau bilang kalau gue udah gue publik.
0: Oh iya,
1: oke. Ikutin gue ya. gue tuh public, pernah dihukum 2 kali di sekolah waktu gue SMA. Yang pertama telat. Telatnya itu tuh karena gini, sekolah gue tuh kan masuk jam 7. Terus jemputan gue baru nyampe rumah gue itu jam 6.50. Berapa tuh? 6.57 atau 6.58 gitu.
0: Iya.
1: Terus yang lebih ngeselinnya lagi, jadi jemputan gue tuh kan diantar ke beberapa sekolah nih.
0: Iya betul.
1: Nah, gue tuh diantarin paling terakhir. Jadi telat lah gue 5 menit. Dan untung sih hukumannya gak parah ya. Cuman dikasih warning aja gitu. Terus yang kedua, gue waktu itu lupa bawa atribut. Yaitu gue lupa bawa ini
0: papan tulis,
1: apa namanya, ikat pinggang, gesper kan. Pas upacara. Nah waktu upacara gue itu kena. Karena gue itu kan kalau upacara sama paling depannya. Terus gue pun di saat itu memang sekolah gue tuh gak announce. Maksud gue wali kelas gue tuh juga gak meng-announce akan disuruh bawa ikat pinggang. Dan gue pun di saat itu gesper gue tuh pagi-pagi hilang. Terus jemputan gue tuh udah nunggu kan, jemputan sekolah gue udah nunggu. Yaudah gue terpaksa lah buru-buru, gak ini, gak pakai gesper gitu lah. Ya udah hukumannya satu sih. Waktu itu gue pernah dijemur berapa lama tuh, 1/2 jam ada kayaknya. Iya kayaknya 1/2 jam gitu. Sama beberapa temen yang lainnya, karena lumayan banyak di saat itu ya lagi gak pakai. Oke, itu dulu deh ceritanya. Thank you.
0: Dar, yang pertama congrats atas go public lo. Ditunggu ya, siap-siap aja menerima output-output dari orang lainnya. Pasti kan, demi apa gitu. Yang kedua, gue pengen nanya satu hal sama lo. Lo kan dihukumnya dijemur ya. Waktu itu lo dijemurnya pakai hanger digantungin di tali gitu gak? Ah, hai.

0: Tuan. Sudah mendekati jam closing siaran Nongkrong Bareng Biril, yaitu jam 10 malam, sahabat suara. Kita ngobrol-ngobrol tipis kali ya. Ngobrol tipis kali ya. Ini masih ada nih, mau bacain kenakalan-kenakalan waktu zaman sekolah. Adek, malam Biril dulu pernah bolos satu kelas, terus main ke salah satu wisata di Ciwidey. Dan besoknya diceramain sama guru BK, tapi itu jadi kenangan terbaik waktu SMK. Oh, set nih lo di... Lo di ini nih, diceramain sama guru BK. Ade, sini kamu. Kemana kemarin gak semalam? Sakit pak. Alah bohong kamu. Masa main-main kamu sama saya. Mana kamu? Ya pak, saya ke Ciwidey. Bapak tahu akal-akalan kamu. Ya, ini tuh sekolah, jangan main-main. Katanya di grup gak jadi. Bapak gak diajak. Lah bapaknya pengen ke Ciwidey juga ternyata. Lu sih deh, ajak dong. Saya tuh butuh healing, katanya gitu. Saya pengen ke Ranca Upas. Saya pengen ke Cimory. Aku mau cerita, mau closing selalu ada cerita panjang nih. Aku bacain ya. Ini soal kenakalan waktu sekolah. Hai Bear, ini 21 plus ya. Coba yang lagi bawa anak, tolong dipinggirin dulu anaknya. Lah dikata lemari kali ya. Hai Bear, aku mau cerita first kissku di rooftop sekolah. Woi. Hari itu setelah kegiatan sekolah selesai, aku dan pacarku sempat naik rooftop sekolah supaya bisa berdua pacaran tanpa diganggu temen. Oke. Kami ngobrol seperti biasa, bercanda tentang hal-hal kecil sampai tiba-tiba suasananya menjadi lebih hening. Aku merasa gugup karena sadar ada perasaan yang berbeda dari biasanya. Dia menatapku sambil tersenyum, lalu kami sama-sama terdiam beberapa saat dan terjadilah momen itu. Terasa sederhana, tetapi justru menjadi salah satu kenangan yang paling sulit dilupakan. Hari itu menjadi pengalaman first kiss yang membuatku merasa sangat gugup sekaligus bahagia. Sampai sekarang, setiap mengingat rooftop sekolah, aku masih teringat betapa polos dan berkesannya masa-masa sekolah dulu. Yaitu adalah warna ya. Salah satu warna yang ya mungkin pernah dialami gitu, tapi tidak untuk diulang. Tapi mungkin ada kata-kata dari gue untuk lo. Dari gue untuk kalian berdua lah. Kata-katanya adalah
1: ahai prick itu.
0: Nah, topik besok adalah first kiss kalian di umur berapa gitu. Oke, bercanda ya guys, bercanda guys ya.

menyapa dulu yang di TikTok nih. Eh, gue closing dulu ya sahabat suara ya. Karena sudah jam 10 malam, gue masih lanjut selama 10 menit lah ya di TikToknya isuara.network. I'll see you there, sahabat suara. Terima kasih buat yang udah nyimak dari jam 8 tadi sampai jam 10 malam. Kita ketemu besok lagi ya. Jangan lupa di follow TikToknya isuara.network. Karena kita akan selalu live di situ sambil siaran, oke? Okay? And it's time for me to say, mics off, hearts on, and I'll see you tomorrow.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Indonesia tuh gak pernah ikutan Piala Dunia ya?
1: Eits, jangan salah. Indonesia tuh pernah berpartisipasi di Piala Dunia FIFA tahun 1938 di Perancis. Sayangnya waktu itu Indonesia masih ada di bawah penjajahan Belanda. Otomatis nama Indonesia masih menggunakan nama Hindia Belanda atau Dutch East Indies. Dan saat itu Indonesia menjadi negara Asia pertama yang tampil di Piala Dunia. Keren kan? Tapi sayangnya harus gugur ngelawan Hungaria dengan skor 6-0. Dan sampai sekarang Indonesia belum pernah lolos lagi untuk masuk ke Piala Dunia. Pernah sih, hampir doang waktu itu. Malah pelatihnya yang diganti.
0: Oh, jadi gitu.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih banyak banget orang yang nungguin Piala Dunia? Mana harus pagi lagi?
1: Ya iyalah, bisa dibilang Piala Dunia adalah salah satu acara olahraga terbesar di dunia. Bahkan ngalahin banyak kompetisi internasional lainnya loh. Apalagi cuma diadain 4 tahun sekali.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

memahami. Ketika malam tiba, ku rela kau berada dengan siap.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bling apa artinya?
1: Bling ngedip.
0: Kedip.
1: One satu.
0: Eye.
1: Mata.
0: Kalau bling one eye.
2: Kedip satu mata lah.
3: Salah.
1: Apa tuh?
0: Kelilipan pak.
2: Kelilipan. Si Rizky. Bling one eye. Kelilipan. Banget sih. Kucek. Ayo. Ya ampun.
0: Tuh. Itu aduh ilmu coy.
1: Kucek. Gua tahu banget lagi. Iya.
0: Okay. Ibu apa?
2: Ini, Pak ya. Fruit apa?
0: Buah.
4: Buah.
2: Oke. Okay. Terus habis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
2: Punch.
0: Oh,
2: punch.
0: Pukul.
2: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
2: Salah.
3: Salah.
2: Minuman fruit punch.
1: Fruit tang. Ah, gua ada nih contoh nih.
2: Tang lagi.
4: Fruit tang itu fruit.
2: Fruit tang bukan bukan. Udah
3: ada sih.
2: Udah ada. Salah, salah. Udah enggak ada.
4: Makanya enggak ada.
2: Iya, bukan.
3: Apa?
1: Kalau kotoran apa?
2: Kotoran. Kotoran. Ii.
0: Apa sih maksudnya? Kotoran?
2: Ii, because in Indonesia
0: Kotoran gue juga lupa lagi.
1: Kotoran apa sih? Kotor deh, kotor.
2: Dirty.
0: Nah, dirty. Kok nasty sih, nakal ya kalau nasty.
1: Terus? Mata.
2: Ai.
1: Kalau kotoran mata?
0: Belek.
1: Bener.
0: Ada yang belum? Jangan diem aja.
1: Jangan diem aja.
0: Jangan diem aja.
1: Ayo, lima.
0: Ada. Harus bisa.
1: Kalau enggak pusap nih, lima.
2: Ada.
0: Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
1: 22.000 bang.
0: Tipis-tipis.
1: Nyari.
2: Ayo,
4: bahasa Inggrisnya berpikir.
2: Think.
1: Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
0: Man.
2: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
1: Ah, tahu gue nih.
4: Diam lu.
1: Diam lu. Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
0: Iya.
2: Iya.
0: Apa jawabnya?
1: Ting-ting bukan permen.
3: Ting-ting bukan biskuit.
2: Ting-ting bukan permen. Ting-ting bukan biskuit.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
2: Layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Eh, Nikta Gina.
1: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
0: Wah, jelas dong.
1: Pastinya, cuma di Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
3: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: pemain yang berpartisipasi dalam Piala Dunia. Justru kelayakan pemain sepenuhnya ditentukan oleh kewarganegaraan dan kualitas teknis yang dipilih pelatih masing-masing negara. Contohnya Pele, dia mencetak sejarah sebagai pemain termuda pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Waktu itu usianya masih 17 tahun. Malah berhasil membawa Brazil menjadi juara dunia. Pele mencetak 2 gol dan membuat Brazil menang 5-2 melawan Swedia sebagai tuan rumah. Nah, tahun ini ada yang namanya Gilberto Mora dari Meksiko yang berusia 17 tahun 240 hari. Dia berhasil menyusul rekor Pele yang waktu itu berusia 17 tahun 249 hari sebagai pemain termuda. Tapi tetap aja, Pele masih menjadi pemain termuda yang pernah menangin Piala Dunia. Tapi kalau pemain tertua kira-kira siapa ya?
1: Oh,

0: Man, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Nih, itu pakai dulu celananya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: 101,4 FM Suara Jakarta kembali mengudara menyapa suara warga. Bukan begitu ya, menyapa sahabat suara semuanya.
2: Selamat pagi, good morning semuanya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
2: Selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.
1: Amin.
2: Udah gitu aja.
1: Lah kirain masih panjang, tadi nadanya masih ada lanjutan itu Rizky.
2: Betul banget, pokoknya kalau udah dengar suara cemprengnya Gina dan juga suara seksinya Kino. So, you are on the right track. You are on the correct station radio.
1: Hari Selasa, Selasa
2: you are bahasa Inggris. Listening Iswara. Welcome to Suara Seru.